0: Ndashima mwabe sinamwe mpore ngaho.
1: Eh gut kwega ni mpore.
0: Oh ni cyiza cyane. Nawe sime ngo azinutse neza.
1: Ego umuntu yazinutse neza kabisa ya umuntu yafasha amazi nyene kugira ngo ijwi nyene ribe rirongorotse ucuvyumva.
0: Urabizi niciye kuri icyo kinyamajwi kiri imbere yawe no kuri iyo ntebe zunguruka ko cumi ngo turicaranye ngaha mugabo umuntu avuze ati ndakubite nk'urushe ugasanga ntibyokunda.
1: Eh usanga bidakunda mugabo kumbura ugasanga nk'ubu turi ko tuvugana nyene nk'abari kumenyera cubibona.
0: Eh nta reka mpere kuri wewe
1: reka ndagushimire cyane Siriro.
0: Ni nde mwagufasha hariya mu buhinga bw'ibyuma?
1: Ni Mathieu.
0: Mathieu turakagira imigisha uraza kumwe na umwana mwiza umuntu ashobora kukurekuka ukivugira mugabo we ntavuge mugabo icyo umusabye agashobora kubikora wumva atari umwana mwiza. Reka rero nifurize ijoro ryiza umuryango turi kumwe ngaha ndabisubize kwanda abanyaba bagira ijoro ryiza. Reka sinakubwira ngo abagenzi ngaha turi kumwe batazara bakunda kwitaza ngo ni umwuzukuru w'Imana hamwe n'abamuri n'abatazara n'abaminani
1: n'abafidele.
0: Sinakubwira bifuriza igitondo cyiza kasura abahe bajya muri Kenya hamwe n'Aline na Divine bari hajya muri Kenya. Nakwifuriza igitondo cyiza bakiri bamwe mu Rwanda ndamu na Smart. Nikasilo kwifuriza igitondo cyiza bari mu bice bitandukanye usanga ariko barakumvuza baciye kuri bwa buhinga bwa none kuri visitor to indundi kritire com. Nikasilo kwifuriza igitondo cyiza Gerari hari n'umuryango we nafite igitondo cyiza Dizire hari ati igitondo cyiza hamwe n'amajyambere na Yurike Warike na Yanwari na Nitera na Merasi na Dezire ajya mu Kanyosha Karabere Sankrof na nyine igitondo cyiza abari hajya mu Gaseke Huye bose ndabifuza igitondo cyiza abari hajya mu Busoro abari hariya mu Buziba nabo nyine ndabifuza igitondo cyiza abasi ajya muri igiti igitondo cyiza hamwe n'amavuje hari n'umuryango wiwe igitondo cyiza kodi
1: wii
0: reka abantu ariko barakumviriza n'abafite ibibazo bitandukanye n'abarwaye ndabwiye ati nakumenya igitondo cyiza umubwire Mathieu ndore ka kayumbo kigiza amashetani nawe ujya nkuba akavura kaguyeho usanga ibindi bintu bica bigenda neza
1: kamaze kuba gashika yubandanye igira ibihe byiza. Sawa sawa ubu mwige ngaho rero nakavura ariko natwe ngaho ivumbi unyuraze ko abari kirenga kabisa ugenda wambaye ntuzeye utegeza gushyira ko nka maske kugira ngo intumuka itaba nyinshi mu mazu.
0: Oya niko bimeze namwe hari igihe imvura igwa nawe tugasanga ivumbi turi muri icyo.
1: Yego tugushimire cyane rero Siriro ugira ibihe byiza nka muri Amerika.
0: Ok makozi
1: sawa sawa.

rakanda barumutse cyane mwebwe mwese bakunzi ba radio ndondikeye mwebwe mwese mu ndamu cyako turi kumwe uko bukiye ko bwije reka mfata kanya nshimire Jean Claude Nshimirimana amazindukanye mu biganiro bya hano konsamirize nkuko muze kuba mubimenyera nkuko mwabimenyereye kuwa mbere kuwa gatatu ndetse no kuwa gatanu ubwo isaha zibiri ushyiga isaha zibiri n'igice barumunya kiganiro ahi wacu ni kiganiro rero mutwandikira amakuru tashobora kumenya ngaho mu kibano iwanyu kugira ngo natwe duheze tubishyikiriza abijejwe kugira ngo nabo baheze babishyire mu ngiro murabizi neza ko ubutumwa bwanyu bubucisha kuri 72 amajana 344 176 muratwandikira mutubwira amakuru tutashobora kumenya ngaho mu kibano iwanyu kugira ngo natwe duheze tubishyikirize ababijejwe kugira ngo nabo babishyire mu ngiro uwo mwumva ni mugishaka umwe kandi nanjye tujye kubana mu biganiro aho iwacu cyo kuri uno munsi wa gatanu igenekerezo rya gatatu ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi bibiri na 2026 akanyana kiwanyu rero nakabu uri kuranyumviriza ofise akakubakiye wowe ofise ikibazo akumbure aho ushobora kukibariza atari hagufi ariko ashobora kubicisha hano kunsamirize indundi kirce kugira ngo natwe duheze tubishyikirize ababijejwe hama nabo baheze babishyire mu ngiro ni 72 174 176

igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo ibiri duturutse ko turi mu kiganiro iwacu, aho tutandikira ubutumwa bugufi kuri rya nimero nyine musanzwe bamenyereye, ya 72 104 166, aho mutwandikira ubutumwa bugufi mutumenyesha amakuru tutashoboye kumenya ngaho mu kibano iwanyu. Natwe tugaheza twabishikiriza ababijejwe, bagaheza bakabishyira mu ngiro. Muracyateranye na Jean Michel Kumene ndabwibye muri muri kominari na Maria Kaneza yasubiriye Matia Unaezu, urabandanya kuri ibishoboka byose kugira ngo amajwi abashikire atanka umwanzi. Minota 9 gusa iganiriye wacu kizuba kirangiye.

Voilà voilà na bintu byo gukubitana igita ahubwo mugende kuri stage mwese turabuhushoboye uno munsi twe twabavyukiye abarapera unawe ngo ni biki ngo 2026 arerekana ivyashoboye ni rap rero kubashitse hajya murazi wakoze neza murazi wabaryoheye natwe tuba turi ngaho kugira mu mutubwire abara

0: tubibutse ko muri kino kiganiro turimo amahoro turiko turabira hamwe ibijanye n'imvugo zitandukanye zikoreshwa n'abanyepolitike bigatuma haduka indiane hagati y'abadasangiye imigambwe aho umuntu yo kwibaza ati izo mvugo zikoreshwa kubera iki. Francis Rohero arongoye umugambwe FPI Fraternité de Patriote Ineza aradusigurira ibituma izo mvugo zikoreshwa.
1: Abantu barinda bavuga imvugo zitabereye bwa mbere kubera bataba baragize mu buzima bwabo ibyo bashingiye umugambwe ibyo bita vision yabo no kuvuga ko bataba babyemeye sanswe kugira ngo uje kuvuga ibindi bitajanye n'ibyo washingiye umugambwe no kuvuga yuko ntavyo bufise. Ibyo rero bivuga yuko baba abashobora gushaka ku butegetsi bose canke abandi hariho ubwa mbere ikintu gitakara n'agaciro ka politiki. Uno munsi mu gihugu abantu benshi bavuga ngo baranka politiki bayanka kubera iki? Kubera bagiye nk'abanyapolitike kuva kera babishizemo ibyo mwise imvugo washaka ndabishiremo indero itari nziza bituma abantu bose washaka hagati ya Twamugina bagira bati twebwe dushingiye ku bintu byiza bantu umunyapolitike. Umunyapolitike ni ishusho ribi ry'umuntu ashobora kwipfuriza abantu gupfa ashobora kwipfuriza abantu kubiba kubononera kubagirira ibintu byose bibi uburyo uno munsi umuntu bavuga bati ngo ushaka ngo kubaho neza ngo ntukaje muri politike. Mu bisanzwe abanyepolitike bategereza ko barangwa gusindira nibo bateza imbere ibihugu nibo batuma ibihugu byabo bigira ishusho ryiza hanyuma bamenye yuko ibyo bazubamwe byose amashuri yabo ubuvuzi bwabo ibintu byose bibatuma kubaho byari gutunganywa n'iyo politike. Igira kabiri iyo politike rero abayivuga babandanye bayivuga.